0: copia. Murubokola! Murokole sawa weza weranga munana!
1: Brother, and you wonder, time, you came into 2 p.m.
0: Murokole, tonana, get a vunura!
1: Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum evening. It was the happiness and the great
0: hey. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oh, where did we get the young Kuwabi?
1: The one who I was cutting it for the two eyes.
0: Kubanga is a sour.
1: Because that is the time.
0: And don't get your Fuganga Gabanga Masandare.
1: Because the sound that was booming was hey.
0: Yes.
2: Yo, Shuaman Segawa, warm your microphone. Nga yingira mutoka marira wo.
1: Toka marira wo.
3: Bonaje bariko.
1: Nana kukumi.
3: Muwomya yariko.
2: Kati womerwe chemisana, na Shuaman Segawa, agukusimbe kuliko nyini ogwafe.

Tori kazanya kagumu Zemarisari ebintu byokola Kwe kwe kwe ni mbabari Kwa leze ebintu byokola Kwe ni tukanga nangu wabufumu

asatu munana ana mwemu amakumi asatu ngambye 0755 asatu munana ana mwemu amakumi asatu kumaka tuasale tiketezo ziri bili ordinary ticket pozine VIP ticket abali ku WhatsApp WhatsApp 0755

Bagamba, basenti bazi district, beta gabongeze buweo musala, okuva ku bukadde obubiri mu emitwalo asatu mu munaana gye bafuna, lwakiri buli mwezi baweebwe, obukadde bw'ensimbi kumi na busatu, basobole okwekubako enfuufu, n'obukulembeze bwabwe busobole okubawoomera. Ziizino ziwe zidakiika mukaaga, ze zaakayita ku ssaawa bbiri ez'ekiro ky'olunaku olwaleero, gabadde mu bufunze nga bw'ogawulidde, tudiŋŋane ku ssaawa ssatu ezaakawoza masiga, gagenda beera mu bujjuvu.

0: na KCB Bank amateka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizibwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda kutoka ku kadde 10.
1: Salongo nebaza mukama nti wava ku mwenge tocha yomba tocha mvuma
2: ani agambye bonna vava ku mwenge nazula sikachi tofu cha mwenge chene na kunywa
1: sikachi echo salongo
2: KDB champion tonto
1: KDB
2: mwenge gonyo no sigalanga yegwe emine mujitambula oina vibe atengo ali musajala gikwambana
3: chalenge champion tonto mulunji muomo gusenge jidwa bulunji mumbide za fino muwemba binna kabala tali tahangova talemera ku mutwe tamenya menya mubiri osigaze chitiwa nofuna vibe wakakasiwa yo NBS genda kuduka lioneri kujo kumpi ufuni championi tonto kunusu kumiroka ategu msuhusi kuba ku 0752 52 chinana mbili oba 0782 chinana mwenda nsambu mwenda 0 emu.
4: Kwa wulidise ngule mchirindi, mumu wabiro kwengule, owae, kujuli disawa, ye muli vameka, kwengule, ekwatide omu wabiro. Guno wabiro tala kwengule.
5: Omu wabiro kwengule, situbeda wakari ya koka, tubeda kumpeo wano atene tubeda anga tutukiriza amasiga asa, togali wogola simba, elimu kusige ilio, beba wulidise aba fetutambula kumuna vo. Aba wulidise aba janga bawele kedaba kontanyi babwe, tuba wakadeka nundi kwa itakomu babiro, nena wengo tukabere doli kusimu, nawe tuku gamba nonyo nyogera, tugenda kubanga tuba gabanya ya muku, zero nya, emu nya, tano nya satu mukaga muenda musambu, ogendo kubanga nyo nyogera, ne wano tuina betulina, elomu tujuba muli mutano, ka yegeye muko nabo atinange ngabwe numba bweno jola kumwe abali ku masimu
6: kali nyabo
7: wanjise
6: goze kulwani
7: nzize kuram
6: yogera nyo sembera ku muzindalo guno
7: nzize kuram kulu musajja tadiba
6: kwe gwani
7: yeza simwe iva
6: umuvudewa
7: tuvude mukono
6: akoze bulungi
7: takoze bulungi tana bakola bulungi
6: tana bakola bulungi na yana akola bulungi
7: ajja kola bulungi
6: okay kale
5: endukusa ya mwe mwana wani tukwebaza tukuyoza webale kutendeka mwana ku miaka jali ko mutonyo nakalyango mwana alowoza ku speed kubana batuba naba kalabika ko munguru mwaka gunondoza mulungi nyo
6: kitu
5: kyogere mulungi nyo
6: oinabo tumira ye wamwe
7: ye ntumirako abasomesa nakalyango
6: abasomero
7: bayita Igima Primary School nsambwe mukono Auntie Barbara Evanizi sekwitari bona basigadde waka ne Timothy timukume bulungi wakati komao
5: nakali anga afananya ni mukumwetegereza
7: okufanana
5: okufanana ani kunyi munchikachi afananya ani
7: anti era bagamba omugezi wa tata omuseru wa mama
5: naye gwenyina
7: naye nze mama we
5: kakati okiriziganya n'olugero
7: olwo sikiriziganya na njagala na luchu usamu kumachisomo
5: aha ocho mwyo mtu
6: kwato mzindalo sebo gwani
8: ziwa Elvis
6: gwowele kedani
8: omukulu kasirye maiko
6: akoze bulungi
8: yes sebo
6: chije chikusanyusiza cha zemu na usanyuka simanyi Nae wenzo kujukira hechi buzo
5: kakati numuba sasiranga kukaru vili wu kujukira muwa hechi mwechita atolo abetegeka okufafaga na ningulo kumare miezi sato
6: tojukira hechi mwendo chimuche batu chetu mubuzi za wano
8: amatoke kuswankula
6: amatoke abange kari mufudewa
8: mukono
6: chitundu chi
8: chikubanjima
6: Chikubanchima chiri mugombola yao.
8: Mukono Central Division.
6: Central Division. Mulimu mukono municipality.
8: Yes sir.
6: Okay. Omuntu wo endukusa yeyo ekoze bulungi.
8: Yes sir.
6: Okay.
5: Koza ni MP wa mukono municipality.
8: Nambo ze bachirika beti.
5: we jered in
6: tumira yo nga babiri basatu tulabe
8: tumira ko betulese waka anti babula evanizi sekuritale tisha Sophie tisha sisebona betulese waka.
6: Okay, kale kwato mzindalo sebo gwani
9: manya katongole David anange viride mkono
6: nakabago gwoweleke dani
9: kasirie Mike
6: kasirie Mike akoze bulungi
9: agezeza akokola bulungi ibuzo teiba byangu
6: wali ekibuzo kyolowoozeza akonti inayo bakino kyamulemirwaki
9: ekibuzo kyendowoozeza ako kyekye kikaki kuba ekikaki yeddira nebamubuuza tunyonyola ekikaakyo kifaanana kitya oba kibeera wa kisolo oba si kisolo
5: okulaba engoko okusomooza kwamaa
9: kusomooza kunene andaba kumutuddemu nnyo
5: kumutuddemu kale mwebale nnyo nawe otumirako
9: antumireko mirako msumba wafe atulawe mkono
6: ya
9: mkono central church msumba mukasa chimbugwe. Nao bonna abajiriko radio simba mwebale okutuuliriza
5: kale bano be babadde wano kakati nawe aliko simu katufuneyo nga babiri basatu tuberenga nawe tukufuna ku 0 4 5 3 9 7 oli kunene. Hello
10: yeah.
5: Sema tuli nawe nawe okuuliriza
10: unaona ali mtano akali smart tanga 0
5: tinta nengule
10: nimezo siri yangu sebo
5: wakumi hao kale omulala tukufune bobanga woli yangu wa mangu nyo tuberenga namwe abali ku radio. Hello
11: hello radio simba
5: watyo
11: yukina kwa nilisa kasa ngani chumaba mkono
5: hey
11: panange serugoti omwana wange yambu demi tuwe ayongere mwa amanyi
5: serugoti
11: yagadi omwogezi wae kumukolo mkwandula yongere mwa amanyi msaje wangu wame tuwe tuwa nwe amanyi guri wao sikala kumoku zolo mitwale tanetana yongere mwa amanyi jizia
5: serugoti msaje mwogezi wae kumikolo
11: serugoti yagira kumukolo jango kwandula yongere mwa amanyi jizia yongere mwa amanyi msaje yota
5: ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj nawe tukufune kuziro nya emunya tano nya satu mkaga mwenda msambu serugoti. Hello,
12: yeye bali kuweleza
5: sebo tulina mwe
12: wano naduli abudungani umusirakasa wano
5: hey.
12: Ila sebo tulimu kutita tita ni ngule miaka avili mwe tano
5: chitufu
12: ngeri kuledi yosimbi tita
5: serugo
12: nange sebo musavira yongere muamani
5: hey.
12: Umu wagira wane kasao naduli abudu kwendi
5: naduli abudu kweyanzisa kale mugenda akubera nga mutumira na ye nga mutumira nga naiko jaba cha okulangirira twanguwe twanguwe
13: mugenda nga mwatandise
5: buli mutumira basatu basatu basatu no yangwa
13: banange tumirako abantu be wange okusokera dalase nga wange omukyala na msizi na anteza Rose ne tumirako nuliranwa wange mama wendu kusa omukyala nanyanzi Mary nemikwano gyange abomu step prayer mbuwonga nga bakulemberwa mu timu yabo omwami Bukenya deo amune basenkubuge Samuel nga kwota de salongo kamoga
5: bas netugende wa Kasirye
14: abampuliriza Kasirye Mike kali ya magwa soka nsoko beto ndere bitagenze bulungi na ye bwe bito bizze kali ntumirako tumirako kanywa birezi mama namuswe kuluda mwebale kuuliriza nentumirako mchala wange cha namba jwe Sara na bana bange omuli Banji David Nakasi ne Sam Chikonyogo mwebale kuuliriza then nabayizi bange mwe namba tumide nabo betukungana nabo ku mkono Central Church mwe namba tumide kusingira dalaba Naftali family
5: otyo
13: abagizi bange mwena nange mbalamusiza ako
5: be wali okoledde ku mikolo tobera bila
13: echa mazima mudde mu amanyi manyinti tujja kumala ko lero tebibadde byange naye biddako byange ye mazima ekitufu kiri nti tujja kumalako
5: mm.
13: abatuize bensambwe mwenna mbatumiddeko mama wange Beatrice Naiga nkutumidde Robert Kaiseko nkutumiddeko yo mwami alina omukolo gw'okwanjula olunaku olw'enkya
5: era gw'ogulimu
13: ogwo si nze ngulimu babadde banseera nga bampa obukadde busatu
15: yeah.
13: nembagamba
16: tumiddeko mama wange emigadde netumirako ne taata wange netumirako n'omukulu w'essomero lyaffe n'abateega rakuma netumirako n'omusomesa wange netumirako n'omusomesa wange
17: tumirako mama wange namakula Christine tumirako mama wange nanyonga Annette tumirako baba wange Mayinja Mabel tumirako neiba wange mama Amira sigadde nze Mayanja Joseph
5: otyo
18: amanya gange nze Nakalyango Rahuma ntumirako tata wange Kavuma Asha ntumirako mikwano gyange jyonna ekisomera ku Igima ntumirako n'abasomesa bange abansomesa ku Igima
5: Nakalyango oli mu kirasi ki
18: ndi mu kibiina kya mukaaga
5: ekyomukaaga yes
15: oli mama we yamuzaala naye abika yafaana tate kuba mama muddugavu
5: otyo kale omuto jo basaba na banyabo mundala ya leero nga munnamawulire Sinia News agakunganya agasunsula agasoma byonna olunaku lwaggulo twaviiridde ku mpewo twabadde tumaze okufuna amawulire agava mu Bukama bwa Tooro nti omulangira Edward Kijjana Ngoma
6: yabaddemawulire munnaffe
5: yabadde ayolekedde okuvuera omukama ebivaayo kakati biba byetaagamu okusabira baganda baffe betoolo baleme kubeera nga tebagenda mu muyaga gwa kukola nsobi ez'omuddiriŋŋana oba oluusi
6: ate nga zikolebwa mu byabuwangwa
5: nga teziri mu byabuwangwa naye nga era atuula ku mmeeza bwe kiba nga kyempulidde kituufu nti kyaddaaki ate omusuuga simanyi oba kino okikakasizza omanyi ne social media naye olumu manyi okuwawaazanya ate naye ekivuddeyo nga kigamba nti ekiraamo ate kigenze okuvaayo ng'omusuuga kennyini kyabadde kimuteeka ku mwanyo nga naye kennyini mu kiraamo mwali
6: bwe kityo bwe kibadde kirabika
5: kakati nga kiba kitegeeza ki nti ye kennyini yaba yeekubye gye mu njogera y'ennaku
6: bwe kiba nga kye kituufu kubanga olabye batabani be batuuzizza olukuŋŋaana lw'abamawulire aga nti taata bye yayogedde ffe tetwabitegedde kakati ate ne bali abaabadde mu lukiiko luli bagamba nti ate byateeseddwa si byebyo kati olaba embeera eri awo nti bwe kiba nga ekiri mu kiraamo kye bwogerako nga ekiraamo kituufu kati omusuuga abeera ngaeyavi
5: kubanga nedda omusuuga omanyi tiwaliwo kintu kibi omutujju ng'omuntu okuswalira ku myaka egy'obuvunaanyizibwa gy'okubeera omusajja omukulu
6: kituufu
5: ate nga kino kiva lubeerera mu bantu kulya bigambo byabwe
6: kituufu
5: oba oluusi okujjula ebitannajja
6: kituufu ndooza n'okupapa mwabaddemu ebintu bingi ebyetaaga okwetegereza olukuŋŋaana lw'abamawulire olwatuuziddwa ekimpatiira ekiraamo gye kiri tekiriiyo ani musika n'ebirala bwe bityo byonna kwegamba byetaaga okusabira ennyo
5: naye ng'abasajja abagezi twebuuzeeko obulwadde obutabadde nti bubadde bwaki bwatukira omukama oyo bwabanga obulwadde obwamugye mu nsi eno bulwadde bwa kansa ng'era atuteeka ebbanga nga ajanjabibwa mu Amerika ne mu nsi endala ddala omuntu w'obuvunaanyizibwa ali mu kitiibwa ky'ekyokubeera omukama ayinza okulwalira ebbanga eryo n'atawandiika kiraamo
6: sirowooza kyakubiri nti yensonga lwaki wabaawo n'abawa amagezi abawa amagezi kino kakati embeera gy'olimu n'ebirala bwe bityo sirowooza nti kiyinza okukoleka bwe kityo nga tewaliwo kintu kyonna kinaleka nga kiwandiike
5: tweyanze kibasibo ne banyabo kojja kiguda agenda kulangirira ebintu bwe bigenze leero
15: kale era bigenze bwe bityo kasaawo k'owambaliga kuyita musuule Mwebali nyo, walimu mwana Maria ali Eden Blascotti andebali okuliriza ne Jenny Katumbe Credon UK.
5: Jenny Katumbe angusaba kwebaza mwebali nyo baka butu use nga buyite wa mwanyo kukoja Chigude Wilson baka butu use mwebali nyo, mwebali tu ulirize ruye yo bero mwogezi wafe, atamba asada wafe kumia kabili mwetano jino jitutinta jengule
15: kali, nabali la mwena James Kasule Kakande mnama teka wumu Kampala Radis da Silwa Kafuzi yankubidde kumacha n'agamba banna tatutumidde alamye bulami programu ena ajagala nnyo wadde mugonvu na yeye emala kugwa naye n'alyoka yebaka
5: tumutumidde
15: webale nnyo munnamateeka w'omu Kampala abeerawo Mengo Radis da Silwa Kafuzi inage nno yampisawo n'angamba jangu jangu kuwe yao mga ya tingi usiku atakao kale kakati abagendo kujolu na kuru enchamwe mkunganyo uvone no musirike tuina omuyovu na kate aneti siza nyana bulagala kasubi cha dondo nendu kusa ye yanjovu na bate divine siwena Perusha Nasare and primary school na kulabye Owolu gavese makula soka kamuli kansaze nyenje mukono nendu kusaye mukisa muchibi busajja bukirana Love and Joy Junior School nyenje mukono no mukontanyo wokusatu omugonge nsanja Emmanuel byakuno kasanga ti wakiso nendu kusaye nga nayo yangonge kivumbi Ian muula gwa nkoko MK International School Busega Kampala sawa 11 Mubenga mtu use wano tusubulo kubanga tubateeka teeka James Kasule Kakandi Wathamstone UK webali nyo okubanga owuliriza nabalala banji nyo abali ne Dubai kale bano webati ubatambudde tiwanaba wa wanduka era mubere bagumu bwatyo no sesanga Henule Mukasa jembe lya mbuzi Kagumba kankeje wa mutumiddeko embulukomera migadde kwali awuliriza ye yatye ngule nasindika ate mutabaniwe kale kagumba kankeje webali nyebali ddala ate bambi nekifo kya musubwe kye wa sentebe gakabaga akomba mulaini ye tebajibala kale kagumba kakati omuyovu ono sesanga Henule Mukasa jembe lya mbuzi migadde lukomera munnabulemezi akunganyiza obonero bungi ddala 15 ku 75 owemmamba Mutebi Timothy Zikokolima Lukomera Primary School n'afunawo obubonero 8 omugatto obonero 23 kakati ne tugenda kuwemmamba Serugoti Enoka musajja tadiba nsambwe mukono kyagoli mwogezi wa mikolo ha basajja tadiba simanyi tafunyeyo kabonero n'akamu ye utofa ayo kakati atendu kusaye nga yo yangu nakalyango rahuma kala kango Igima Infant and Primary School nsambwe mukono yefunya obonero 20 kakati ndukuseno nunje abadde walinga akaba ne mugamba toti atoka aba inagamba te ulitafunye yo kati nkoze ntya ndukuseno efunya obonero 2 inetofa ayo ajati kojao bwatu bwakoze kakade tugenda kuwenvuma kasirie Mike kali amagwa nabuti mukono chagwe ne mayanja timu Joseph Mandagaza St Thomas Luyobyo Primary School wali nkokonjeru kali amagwa afunya obonera 24 atendu kusenefu obonera 16 omugatu obonera 36 gira kibatambudde ntulinde ekyo
19: Engule, nkumi bili abili mukaga. Wonka piyo limi, nukumanya. Engule, miaka abili muetano, ngetinda kumayengwa galu wogula semba. Mwetinda, we wanini lio lima utagwa, ya dokuwe wuzika, wateli kutende walirwa. Engule, abajinyumia, nebajituma amanya njolo. Engule, buli mwaka yeyongira kumanya gayo. Engule, abamu mujita mujukiza. Abalala, timuelula. Abalala, mujitila musomesa. Abalala, muwaula. Abandi, ntimugagawaza. Abalala, ntimutauluza. Kati tinta tinta, nava kunta nyingaba tinta. Mungule, kumibili abili mukanga. Gekutosi wako, KCB Bank, for people.

awona watulikirizo bagana tegeza butegeza chariwo ne chari mugamba gambe chariwo chariwo chariwo tibiri serious nyo singa leboruza mukulikayo nyo mungure sinya jeje semanda.